0: Control Gunstad, Crack Gunstad.
1: Radio Rira.
2: Radio Rira. Radio Rira.
0: Erlinia, agus Erner.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stasiun Nashun Tegay.